0: mancare in qua.
1: Yeah.
0: Ini kemana kau mahu sampai? Kau tu nak pergi pakai kat lau, malu pakai kat sana. Kau itu jalan kau nak pakai ini sampai. Ini lau pakai kat Brema, kumar tu. Ini lau pakai kat Brema di sini sampai. Kau itu jalan ini dia. Kau nak pergi tu cari. Jangan nak sih nak pergi ke sana tu.
2: My
0: one. Emma Gulid na ba ingserva vision FM kuna that HIV prevention drug le ibitano kulena kapavir eh yatikanyana vitra kona se ba komsa makaku pindawu ta kufana na le KwaZulu Natal beri ba Department of Health kusuka le ndawu liya ba langutele kuba ba khari ba sungula kuba ba khari ba sungula ku yi distribute eh ku yisa ka state clinic ta ku ringana 94 aka province yo ya liya lena kapavir. HIV prevention leyinga kona e drug kahle kahle leswa swa ku munhu eta tlhava ka mbiri lembeni
1: a lembeni
2: a nthlekisa ndabe zitha nuku a fambeni ya tlhava va ku hi tlhavela hi
1: se
3: vaxumi mazi na magolidi. Mina ni miyingisela ni ri kwala xungani kwala nuwa ni ri masin'wini nkarhi ni hlula ku tikeriwa ni ri ku rimeni a hi tirha tirheni vamama va PND va ri kwala xungani makhelo wa xungani primary school mina
2: nko magolida owi
1: a ni la ta vutisa ku night leyiwa loko ku fana mina no kombisa sweswi hi mi kuma ku vuvabyi lebyaku ni khoma va swi kota ku ni tlhava kumbe va lavalava khale va karhi va teka ku treatment na
2: hi ku ya hi swona loko va swi hlamusela hi va kombise mhaka ku va ta sungula
1: hi lava
2: va khale lava ku nga khale va va va karhi va teka treatment liya ya xitsongwatsongwana lexiya xa HI so ya ni xo ku ri va ta sungula va cheka database ya vona ku ri lava nga sungula ku teka maphilisi hi 99 lava nga sungula hi 2000 na va va hanyaka sweswi i va mani then va sungula hi voho va va karhi va va endla process ya liya
1: swa twala
2: so hawa yingisela yo hundza hi koho hi ta vitana va swa rihanyo swin'wana ta mi hlamusela hi xitalo mara hi ku ya hi swona loko ni swi twa mina a va swi hlamuserisi sweswi ku va ta sungula hi voho va lavaya ku nga khale va nge le ku tekeni ka maphilisi lama kambe miyingisela a KwaZulu Natal va ri va ta va karhi va sungula ku va va karhi va va distributor drug liya ku ringana ka titliniki ta ku ringana 94 mama PND khense swinene kusuka laha katekani i va ti xongani
1: primary school
2: okay ya yi khense swinene so mafambelo ma mina namuntlha yo ta ntirhweni khense xikwembu ni fambe kahle namuntlha ni fambe kahle
1: a ku za nga va na traffic na roadblock
2: hawa
1: a na me swi voneni hawa traffic namuntlha yi nga ri kona
2: okay a mamukela ka Vision FM avuxeni
4: ahi minjhani wa xana
2: hi pfukile minjhani.

0: Dia. Khakhala namchipisi.
1: Khakhala namchipisi.
0: Iluke.
1: Iluke.
0: Entabeni yamongombe. I-101.7. Fashion FM.